0: untuk pengurusan di loket dan 65 ribu yen jika dibayar secara daring. Pemerintah mengatakan akan mengurangi biaya bagi para pemohon yang menghadapi kesulitan keuangan, termasuk mereka yang ditetapkan sebagai pengungsi. Menteri Kehakiman Hiraguchi Hiroshi mengatakan kepada wartawan bahwa kenaikan biaya tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan itu diterapkan, guna mendorong masyarakat yang tertib dengan hidup berdampingan bersama warga negara asing.
1: Berita selengkapnya. Tanah yang diambil selama pekerjaan dekontaminasi setelah kecelakaan tahun 2011 di PLTN Fukushima Daiichi di Prefektur Fukushima, Jepang Timur Laut, akan digunakan kembali di dua lokasi di luar Tokyo. Demikian informasi yang diterima NHK. Sumber-sumber mengatakan pemerintah sedang dalam tahap akhir pengaturan agar tanah tersebut dapat digunakan di lahan kompleks kantor pemerintah pusat di kota Saitama yang bersebelahan dengan Tokyo, serta kota Sendai di Jepang Timur Laut. Tanah tersebut disimpan di fasilitas penyimpanan sementara di Prefektur Fukushima. Berdasarkan hukum, tanah tersebut harus dipindahkan keluar prefektur tersebut paling lambat Maret 2045. Pemerintah berencana untuk menggunakan kembali tanah dengan konsentrasi zat radioaktif rendah untuk pekerjaan umum dan proyek-proyek lain di seluruh negeri guna mengurangi volume pembuangan akhir. Demi meningkatkan pemahaman tentang rencana tersebut, pemerintah terus menggunakannya sejak tahun lalu di berbagai lokasi termasuk kantor Perdana Menteri dan Kementerian serta lembaga pemerintah pusat di Tokyo.
0: Amerika Serikat mengancam Iran dengan sanksi ekonomi baru. Kini, Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan sanksi besar-besaran terhadap perusahaan dan individu yang berbisnis dengan negara tersebut. Ia menggambarkan langkah itu sebagai hari H ekonomi. Bessent menyampaikan pengumuman tersebut di Washington pada hari Senin. Ia menyebut sanksi itu sebagai operasi pengasingan ekonomi. Bessent mengatakan, kami melancarkan pembantaian ekonomi terhadap koneksi keuangan Iran di seluruh dunia. Tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim tirani ini sampai Teheran sendirian. Bessent memperingatkan bahwa negara-negara yang melanggar sanksi itu dapat dikeluarkan dari sistem ekonomi berbasis dolar. Ia menambahkan bahwa Presiden Donald Trump telah menghubungi para pemimpin dunia untuk membahas kampanye mengisolasi Teheran. Bessent mengatakan Departemen Keuangan akan mengumumkan lebih banyak sanksi, termasuk sanksi terhadap lembaga keuangan besar pada akhir pekan ini. Para pemimpin Iran menanggapi pengumuman tersebut, bahkan sebelum Bessent mulai mengeluarkan pernyataan. Kantor berita Tasnim pada hari Minggu mengutip Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang menyebut sanksi Amerika Serikat sebagai skenario daur ulang. Pada hari Senin, Ketua Parlemen Mohammad Bagir Ghalibaf di media sosial menepis sanksi tersebut sebagai bualan. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak berada dalam posisi ekonomi untuk makin membatasi hubungan Iran dengan negara lain.
1: Informasi tanpa dasar menyebar melalui media sosial setelah gempa kuat baru-baru ini di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya, yang mengatakan pengungsi Muslim menimbulkan masalah dengan mengeluhkan hidangan daging babi yang disajikan di tempat penampungan. Umat Islam tidak mengonsumsi daging babi karena alasan agama. NHK mewawancarai para pejabat pemerintah Prefektur Kumamoto dan 38 pemerintah kota di prefektur tersebut yang mendirikan tempat penampungan. Tim NHK tidak menemukan adanya masalah seperti itu. Sejak gempa melanda Kumamoto bulan lalu, komentar-komentar telah diunggah di X, Threads, dan media sosial lain yang berisi keluhan Muslim tentang sup miso daging babi yang disajikan sebagai bantuan makanan. Unggahan-unggahan tersebut telah diakses lebih dari 16 juta kali. Unggahan tersebut dilaporkan berdasarkan komentar yang dibuat secara daring sebelum gempa terjadi. Sebenarnya, sekelompok umat Islam di prefektur tersebut dan badan-badan nirlaba internasional mengirimkan bantuan kepada umat Islam yang terkena dampak gempa. Seorang pejabat prefektur Kumamoto mengatakan kepada NHK bahwa tidak ada kebingungan seperti itu di tempat penampungan dan tidak ada pengungsi Muslim yang mengeluhkan tidak dapat menyantap bantuan pangan karena mengandung daging babi. Kepala Pusat Islam Kumamoto asal Indonesia mengatakan sedih postingan seperti itu tersebar secara daring karena sebagian orang mungkin percaya bahwa itu benar. Ia mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengabaikan berita palsu tersebut. Ia mengatakan sudah tinggal di Jepang selama 25 tahun dan bahwa baru-baru ini ia melihat peningkatan diskriminasi terhadap Muslim. Ia mengatakan ingin masyarakat Jepang memberitahu jika ada sesuatu yang salah dengan umat Islam.

Islam di negara ini dan bahwa ia selalu bersedia menjawab pertanyaan tentang Islam. Saudara, sekian warta berita dari NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. Selengkapnya ada di website nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Harusang pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura. Seperti Tam dan teman-temannya, mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Kita bahas percakapannya satu persatu.
1: Kaito meletakkan kotak makan siang di bagian tengah tikar dan mengatakan,
2: Obento da yo.
0: Ini dia kotak makan siangnya.
2: Boku ga tsukuttan da. Dozo.
0: Saya yang membuatnya. Silakan coba.
1: Mia terkesan dengan warna-warni makan siang itu dan mengatakan,
3: Kire.
0: Indah.
1: Tam juga terpesona dan mengatakan,
3: Sugoi.
0: Luar biasa.
3: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pertama, Tam memakan telur dadar Jepang.
3: Kono tamagoyaki amakute oishii desu.
0: Telur dadar Jepang ini manis dan enak.
1: Mia mengatakan,
2: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
0: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
1: Kaito menjawab,
2: Boku shefu ni naritai nda.
0: Saya memang ingin menjadi koki.
1: Mia mengangguk dan mengatakan,
2: Ii ne.
0: Bagus.
1: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
3: Kono tamagoyaki amakute oishii desu.
0: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
4: Kono tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang ini.
4: Tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang. Lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
4: amakute,
0: adalah kata sifat i,
4: amai,
0: yang artinya manis, dan
4: oishi,
0: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
4: kute.
0: Dalam ungkapan hari ini,
4: amai
0: menjadi
4: amakute.
0: Lalu diikuti dengan
4: oishi.
0: Jadinya
4: amakute oishi.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Amakute oishii desu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Sekarang coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
5: Ueno Kouen, dou deshita ka?
6: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
0: Kita ulas artinya.
5: Ueno Kouen, dou deshita ka?
1: Bagaimana dengan Taman Ueno?
4: Ueno Kouen
0: adalah Taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
4: Dou deshita ka?
0: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
6: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
1: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
4: Hirokute
0: adalah kata sifat i.
4: Hiroi.
0: Yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
4: Kirei de
0: adalah kata sifat na.
4: Kirei na.
0: Artinya indah. Dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
4: de. Totemo yokatta desu.
0: Artinya, sangat menyenangkan.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de. Totemo yokatta desu.
0: Mari berlatih dengan kesan lainnya. Bayangkan Anda mendapatkan oleh-oleh pajangan berbentuk kucing. Coba katakan kecil dan menggemaskan. Kecil adalah
4: chiisai. Chiisai.
0: Dan menggemaskan adalah
4: kawaii. Kawaii.
0: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya. Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
4: seikakuna. Seikakuna.
0: Dan
4: benrina. Benrina.
0: Adalah nyaman, bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
7: Seikaku de benri desu ne. Seikaku de benri desu ne.
1: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
8: Dozo.
4: Dozo.
0: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
1: Sekarang giliran Anda.
4: Dozo.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
8: Obento da yo. Boku ga tsukuttan da. Dozo.
3: Kire. Sugoi. Itadakimasu. この卵焼き、甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
8: 僕、シェフになりたいんだ。
2: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: Waktunya petua Harusan, kali ini tentang melihat bunga sakura, Ohanami.
0: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan ohanami berdasarkan informasi tersebut.
1: Biasanya orang-orang pergi ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Rabu 26 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Aji Rohadi.
1: Media Amerika Serikat Axios memberitakan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menginformasikan para Menteri Luar Negeri negara-negara sekutu bahwa Amerika Serikat diperkirakan tidak akan melancarkan serangan baru terhadap Iran untuk saat ini. Laporan tersebut diturunkan pada hari Selasa dengan mengutip seorang pejabat Amerika Serikat dan satu sumber lain. Laporan itu muncul setelah pengumuman Amerika Serikat pada hari Senin tentang sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Iran. Langkah ini tampaknya mencerminkan pergeseran Washington dari serangan militer ke tekanan ekonomi terhadap Teheran. Laporan Axios juga menyebutkan bahwa Rubio mengisyaratkan Washington meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran melalui blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang memasuki dan keluar dari pelabuhan Iran, serta sejumlah sanksi baru. Laporan tersebut mengutip seorang pejabat lain yang mengatakan bahwa kebijakan itu diperkirakan akan berlanjut setidaknya setelah pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada bulan November, ketika kampanye militer baru bisa kembali dipertimbangkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa ini adalah tanda lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump frustrasi dengan perang tersebut dan ingin perang itu berakhir setidaknya untuk saat ini. Ditambahkan Rubio tidak mengesampingkan kemungkinan serangan jika Iran menyerang terlebih dahulu.
0: Media Amerika Serikat melaporkan bahwa stasiun televisi pemerintah Iran menayangkan sebuah video yang tampaknya mengancam nyawa Baron Trump, putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut berbagai laporan media Amerika Serikat, video tersebut berdurasi hampir 3 menit dan diawali dengan grafik berbahasa Inggris yang bertuliskan "Di mana membunuh Baron Trump". Laporan itu menyebutkan bahwa video tersebut menggambarkan lokasi-lokasi di mana